0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
1: Oh, ingat sebelum ni SIC ni buat F1, buat MotoGP.
2: Betul. Saya memang ingat itu je.
1: Itu persepsi ni. Sebab branding kita dekat F1 dengan MotoGP ni, orang first thing that they remember is Formula 1 ataupun MotoGP.
2: Okay.
1: Itu branding yang orang ingat lah bila kita sebut SIC. Apa yang first thing come to mind? Formula 1, MotoGP.
2: Betul.
1: Right?
2: Betul.
1: Tapi actually our main business is actually the track rental. Track rental kita, nak cerita track rental kita ni, kita dah sold out weekend sampai hujung tahun ni.
2: Tahun depan,
1: just to share, tahun depan pun kita almost full dah. Dia punya booking.
3: Sampai tahun depan pun.
1: Okay. Dah penuh dah. So, it's a good problem to have untuk SIC. Tak cukup weekend. Tak cukup weekend untuk kita buat event. But it's a good problem to have lah. And kita week in, week out memang busy dengan all the track. Track day, track activity apa semua. Yang banyak datang ke track kita sekarang adalah Singaporean. Almost every week Singaporeans will come in, use the track. Mungkin dia orang datang Friday, stay, and then Saturday guna track, Sunday guna track, and then petang tu dia orang balik. Balik Singapore balik.
0: So memang rental ini dibuka untuk weekend saja ke ataupun weekdays pun ada?
1: Untuk weekdays pun ada. Weekend pun memang susah nak dapat weekend lah sekarang. Kan? Tapi weekdays pun ada. Bukan takat pada siang hari, malam hari pun boleh pakai. Sebab kita ada circuit lights untuk kita buka sewaan.
0: Ada ke syarat-syarat tertentu untuk kereta mereka dibenarkan untuk berlumba di Lita SIC?
1: So far untuk track day, kita tak letakkan syarat yang ketat dekat situ. Cumanya dari segi keselamatan, mereka perlu bawa the helmet and also berada dalam keadaan yang tak adalah pakai selipar. Pergi bawa kereta masuk ke dalam tu kan, kena berkasut and so on lah. Faktor keselamatan memang menjadi aspek utama bagi SIC, because at high speed, sometimes bila brake tiba-tiba tak makan, and then mulalah break bukan ketiga, break keempat bunyi, kan, Allahu Akbar, alamak, kan, semua tu keluar. Jadi kita tak nak perkara-perkara macam ni jadilah dekat situ. But at the moment memang requirementnya itulah, all the safety aspect ni, and then they have to go for briefing. Our rental, track rental ni datang bukan kita bagi track saja, kita ada marshal dekat situ yang jaga, kita ada medical pun, medical team pun ada dekat situ. Memang the best option for us is for them to come prepared with their car and everything, and then they can use the track kat situ.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
5: Duit alam kau makan.

0: Funk. Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Pit Stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
4: Karen Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
5: Sok Man ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
7: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
8: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas, AG Koko. Tu benda ni balik pada rezeki lah. Kita tak boleh nak macam blame Indonesia masuk banyak tu is apa virus. Cuma yang mana elok kita ambil, yang mana tak elok tu kita against lah. So banyak yang masuk tu mostly yang memang elok, yang memang main sedap, lagu sedap. Patutnya jadikan itu contoh untuk kita jadi sebaik itu dan lebih baik daripada tu. Oh, benda ni is macam dia sebenarnya gamble. Kadang-kadang kalau kita pergi luar tu, maksudnya kalau kita pergi certain negara yang ataupun tempat lain, kalau crowd tu suka, alhamdulillah, maksudnya kita ada lah. Rupanya kat sini rupanya pendengar yang sepatutnya menghargai muzik aku. Itu adalah orang kata apa, peluang yang baik yang kita kena grab and kita push the mile kat situ lah. Kalau tak ada apa, sebab kadang-kadang tempat lain dia ada patriotism dia sendiri, dia ada semangat dia sendiri. Macam kita ada certain crowd ataupun musician yang tak terima orang luar masuk, tapi ada yang menerima. Macam tu je kalau kita pergi luar. Dia macam gamble lah. Satu perjudian yang mencari matlamat kehalalan kehalalan muzik lah. Macam tu lah. Kat masa ni hanya adalah sebuah studio recording yang saya dari dulu saya memang minat dengan music production. Dah start daripada rumah lagi. So masa kat rumah tu bila kita ada banyak klien kan. Sebab aku dulu bela kucing kan. So kita kena proper sikit lah. Kadang-kadang kita ada orang yang allergic dengan kucing, yang tak suka kucing apa semua. So simpan duit apa, minta tolong mak ayah sikit apa semua, tertubuhlah professional studio lah dekat tempat yang professional lah, commercial lah. Tu je, is a tempat servis rakaman untuk orang-orang yang nak berkecimpung dalam production music dan audio lah. Cuma ano, banyak sangat tau. Itulah kalau balik kita tengok balik daripada diskografi tu, banyak yang recording kat sini, ada macam-macam jenis lah, daripada pop sampai ke tradisional. Kalau ikut macam indie band pun banyak juga yang record, yang mencari bunyi, yang dah ada bunyi. Kalau nak cakap tu, dia macam studio rakaman ni adalah tempat proses kita grow lah. Sebab nowadays kita tengok ramai orang dah start, sebenarnya dah lama dah start record kat rumah, buat production music sendiri kat rumah. Aku still pegang kepada beza rumah dengan studio ni lain lah. Pressure dengan dia punya vibe dia tu tak sama. Sebab dekat studio ni, sebab recording secara professional ni, kita rasa kita craft tu lagi, orang kata apa, real lah. Sebab rumah ni sepatutnya adalah practice lah. Practice untuk kita macam intern lah. Kita masuk ke dunia sebenar. Itu adalah studio recording lah.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar conventional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru macam Fiction, Filters, Solaris kan, dia menawarkan benda-benda yang tak conventional kan. Tapi best kau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan bertawan saya, nama dia Ku Syafiq. Dia panggil band-band indie yang commercial sikit tu, dia cakap, dia panggil indie perdana. So cakap, okay, betul ke indie perdana? Style ke ayat ni kan, indie perdana? Which is, itu bukan kutuk. Itu maksudnya just sebagai wartawan kan, dia ada kategori-kategori. Indie perdana ni mungkin indie yang lebih commercial sikit, lebih conventional sikit. So ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada pay-to-play tu. Pay-to-play ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat pay-to-play dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah pay-to-play. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak, dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself, dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan-lahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua. Satu independent sebagai praktis bebas, satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak conventional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu kita tak. That's why band indie, kalau band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu, bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke, dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke, dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdetang berdentum power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu dia tak nak. Dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band. Band metal ke, band jazz ke, band band DK Barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
1: Saksikan video penuh

0: My Sukan Corner. Kita bersama dengan seorang atlet triathlon negara. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Cindy Sui atau Blackie Sui. Cindy, I nak tanya you lifespan untuk seorang atlet yang you tahu. Triathlon, aquathlon, duathlon. Yang berkaitan ni, benda-benda yang endurance ni. Jual kat berapa lama?
1: Actually, endurance sports, dia lain sikit dari sports lain. The longer you are in the game, right?

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Bruno Fernandes berkata dia sudah bercakap dengan Cristiano Ronaldo dan menafikan dakwaan wujud perpecahan dalam skuad Portugal selepas pemergian mengejut kapten itu dari kem latihan menimbulkan persoalan mengenai masa depannya bersama pasukan kebangsaan. Ronaldo, yang juga penjaring terbanyak Portugal, meninggalkan kem di Copenhagen pada Rabu, tidak lama selepas pengendali Jorge Jesus mengakui wujud ketegangan antara mereka. Penyerang Anas itu meninggalkan kem sehari sebelum Portugal menentang Denmark dalam aksi peringkat kumpulan Liga Negara-Negara dengan skuad kendalian Jesus, kemudian meraih kemenangan 4-2. Ronaldo menerusi Instagram berkata, dia membuat keputusan itu selepas sidang media Jesus dan perbincangan dengan Presiden Persekutuan Bola Sepak Portugal, Pedro Proenca. Dia turut berkata akan mendedahkan sebabnya pada masa yang sesuai. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Pit Stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
3: Current Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedanglah kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang.

plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.

0: Still tak boleh move on dengan ex you?
1: Dah ini cinta gila.
0: Still delulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
2: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
3: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba, everyday akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari, playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu, tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Pit Stop Sebut dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
5: Karen 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Izzah, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santay di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah suka dan Rakita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
12: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
13: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
14: Jaga hati, jaga kata.
13: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
15: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
16: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
17: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
16: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
18: dalam sibuk menikmati hari ini.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Come After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Pit Stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
4: Karin 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
5: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
6: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
7: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
8: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.
9: Jadi, dah ready?
10: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
9: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
10: Sayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
9: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Rakita Gigbot Drop. Nemorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Carpool bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Kejadian gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di kawasan Panginatan Ranau pada 10.57 semalam. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa bumi berkenaan dikesan berkoordinat 5.9 darjat utara dan 116.7 darjat timur pada kedalaman 13 km. Menurut Malaysia, lokasi epicentrum gempa bumi itu

kita 1.07 poin sembilan.

Untuk aku ingat, wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now aku cuba.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

Rakita Gigbot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Come After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Era Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
7: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda di Biz.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Pit Stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
2: Karin 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Izzah, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santay di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom depan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
7: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: saying much.
1: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam group chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
2: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
3: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
1: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain. Pit Stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
4: Kat Range Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini, sebelum F1 tiba di Sepang, juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona One, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap, semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
5: Hey, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah suka darah kita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
12: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
13: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
14: Jaga hati, jaga kata.
13: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
15: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

Diga uma coisa. Diga uma coisa. Diga uma coisa.

0: Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Yahoo! Gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
4: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
5: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
1: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
6: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Spulai. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong AJ

Agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Jadi, dah ready?
2: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
1: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
2: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang steady belakang tabir.
1: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
3: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

107.9.

0: Rakita Gig Bot Drop. Namorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Kapul bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Aspek perlindungan fizikal dan mental warga emas bakal menjadi antara fokus utama rang undang-undang RUU warga emas yang akan dikemukakan kepada kabinet tidak lama lagi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri berkata RUU berkenaan dirangka bagi memastikan golongan warga emas sentiasa mendapat perlindungan sewajarnya dalam pelbagai aspek kehidupan.

dan sekaligus menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Beliau juga berkata lagi, penggubalan tersebut adalah antara komitmen untuk memastikan sistem sokongan, pelindungan dan penjagaan warga emas diperkukuh agar relevan dengan keperluan semasa dan perubahan demografi negara pada masa yang akan datang. Beliau menambah lagi, warga emas tidak seharusnya dilihat sebagai beban, sebaliknya perlu dihargai, menjadi contoh kepada generasi muda selaras dengan usaha memperkukuh budaya kekeluargaan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudar tak? Bila netizen penakut, berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

Untuk aku ingat, wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Aku cuba.

pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gigbot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda.

Orang Muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Music lain, fikiran lain, business pun lain. Setiap Selasa jam 9 pagi hanya di Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Namorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Kapul bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: Dah ada Jal Faizal. Aku melihat kepada kau tidak mengetengahkan usually tau, business entity, of course kau nak profit. Kau mesti nak, you know, keuntungan, margin company kau, apa semua. Tapi bila kau borak tadi kan, aku rasa macam, okay, mungkin JBR boleh ada capacity tu. How about the yang lain kan?
1: Okay, kalau kita semak dekat kamus dalam bahasa, mungkin maksud business tu transaksi antara dua pihak mungkin, tiga okay. pihak. Bisnes kalau tak ada untung, bukan bisnes lah. Uh-huh. Dia jadi charity.
0: Okay.
1: Okay. Tapi dalam kita run bisnes, mungkin aku bukan orang tepat yang nak cakap benda ni kan. Tapi apa-apa statement bukan mewakili JBI. Ini daripada perspektif aku sendiri lah. Bisnes sebenarnya bukan urusan tentang duit saja. Bukan hal tentang transaksi yang between aku dan kau kan. Boleh. Boleh buat macam tu. Tapi kadang-kadang sesuatu bisnes tu tak boleh terus expand, tak boleh berkembang kan. Kau kena tarik handbrake sekejap. Hidup ni macam hidup aku. Aku lebih prefer apa-apa kejadian, apa-apa orang cerita, info, aku tarik handbrake sekejap. Fikir kejap, dengar kejap kan. Kat mana kebenaran benda tu kan. Kita tak boleh terus menghukum lah, terus menyalahkan kan. Macam bila cakap, oh bisnes ni bukan pasal duit je. Eh tak boleh bro, kalau tak ada income, tak ada ni. Kau tak sempat orang tu habiskan cerita tu. Kau tak faham, kau dah buat satu assumption atau rumusan lah. Pada aku itu satu signal yang tak baik juga. Menjadi seorang yang terlibat dalam bisnes kan. Aku percaya bisnes bukan tentang duit saja. Duit penting untuk terus gerakkan dia. Ya, kita ada kos operasi, kos sebagainya lah. Apa benda semua ada berkait dengan duit sekarang ni kan. Masuk toilet pun kena pakai duit.
0: Pakai duit tu.
1: Okay. Tapi untuk bertahan lama, kau perlukan lebih daripada itu. Bukan duit. Benda ni bukan benda yang main-main lah. Benda yang serius. Pada aku, aku kind of person yang sangat mementingkan perasaan lah. Macam mana kau nak suntik benda tu dalam movement, vision kau. Contoh lah. Kalau kau nak berkenalan dengan aku kan, kalau kau tak nampak duit, kau nak kawan tak? Mesti ada reason lain kan. Kau pun tak tahu apa benda. Mungkin that kind of feeling yang aku cakap tu lah. Tadi kita dah borak awal tadi kan. Macam kenal someone sebab duit, transaction, dia takkan bertahan lama. Bila once, apa yang kau aim tu tak dapat, kau akan tinggalkan dia. Sayang tak? Sayang, babe. Mungkin dia ada something to offer yang special, big, yang kau tak nampak. Mungkin dia miracle, tapi kau tak bagi peluang kat diri kau untuk tengok dia dari sisi lain lah. Ha, kita macam kita kan. Kita buat satu benda tu, kita struggle. Behind the closed door, kan. Kita tetap struggle gila-gila cari duit lah. Macam mana nak sustain, macam mana nak pertahankan company, macam mana nak keep expand kan. Okay, sekarang JB ada lebih kurang 380 staff lah. Tapi dia bermula dengan, bukan thousand, satu orang je. Siapa satu orang tu? Mungkin kawan-kawan. Macam Bob, Eddie ke, nak buat something kan? Nak buat band, tentu kan? Adakah hari ni dah nak form band, Eddie ada satu fikir macam, you harap malam ni ada 1,000 orang yang follow kan? Tak, at least kawan terdekat kita bagi kita satu, macam nak cakap wisdom lah. Macam kita dengar pun nice lah. Untuk kita kayuh hari kedua, ketiga, keempat kan. Begitu juga JBR. Bermula dengan satu orang. Orang pertama ni datang, orang kedua. Bukan pasal duit. Dia datang pasal dia percaya pada vision tu. The owner tu. Owner tu ada pandangan dia kan. Impian dia. Kalau macam orang jumpa aku kan. Aku kejap saya. Lantak situ. Jadi macam orang pernah cakap dengan aku. Orang yang mungkin dekat dengan aku. It's a statement eh. Dia cakap, kau tahu banyak benda. Kenapa kau tak buat? Buat benda tu sendiri. Bergeraklah sendiri. Tapi aku percaya Tuhan ni dah tentukan. Tak semua benda kau rasa kau boleh buat kan? Kau boleh succeed lah. Tak. Mungkin kau hanyalah sepihan ataupun part of yang boleh menjayakan impian orang lain. Aku happy. Aku happy apa yang aku ada. Boleh buat orang lain achieve dia punya dreams. Saksikan video penuh sekali.

0: 107.9.
1: Dira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
2: Jaga hati, jaga kata.
3: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
2: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli bag, nak staycation, nak...
5: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
6: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
8: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
9: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

0: Tak ada Jal Faizal.
1: Maksud kau is a collective. Macam dalam industri seni tanah air pun, collective is the main reason yang kena ada lah untuk semua ni berjaya lah, Jal.
2: Berjaya ni bukan ketentuan kita lah kan. Tapi
1: boleh gerak lah.
2: Nak mudah kena ramai. Kita tak boleh nafikan benda tu. Kalau ada satu batang besi kat bawah ni, pokok apa yang tumbang kan, kalau kau angkat seorang mungkin possible. Walaupun berat, nanti kau akan usahakan benda tu lah. Cari cara, tools, device or anything untuk mengalihkan benda tu. Tapi kalau kau ada 10 good friends ataupun siapa-siapa stranger kan yang willing untuk macam, eh jom bro, dia nampak dan dia terus faham kan, nak buat sama-sama. Settle tak? Benda yang satu jam mungkin settle dalam satu minit. Tapi apa yang kita buat dan terjadi hari ni kan, dia agak pedih dan ramai tak nak mengakui. Adalah semua duduk dalam bubble masing-masing. Tapi cerita nak ubah industri, nak betulkan industri. Benda yang pertama kau nampak adalah mungkin yang boleh ubah dan boleh kedepankan dan expand benda ni adalah bukan orang dalam industri, tapi dia terlibat secara tak langsung. Observation penting. Bila orang cakap thrift kan, thrift ada kaitan ke? Kau ada kaitan. Tak ada kaitan bila kau tak pernah thrifting, kau tak pernah ambil tahu. Statement berdasarkan persepsi kan, tak bagus lah untuk aku. Ambil masa, bagi peluang pada diri. Pergi kejap dan jenguk. Pergi kejap dan jenguk ni tak boleh buat sekali. Kena buat dengan kerap. Dia jadi latihan. Macam aku percaya pada benda, apa-apa kita buat perlukan latihan. Buat dengan kerap supaya kita dapat collect data dan boleh summarize benda tu. And then pergi medan dia berperang. Proven atau tak. So bila second chance, ada crowd happy, band happy, crew happy, kita orang okay. Ada percentage yang sangat kecil lah, mungkin dia tak senang, tak happy, it's okay. It's normal, semua benda ada risiko. Dan itu bukti data yang kita collect tu berguna lah. Dan kita mungkin kena buat lagi sekali untuk bagi chop moho terus. Pap, data ni legit. Boleh guna.
3: Saksikan video

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad. Personal branding.
1: Okay. Personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
2: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada. Saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
1: Dia orang kena set direction siap-siap.
2: Kalau diorang nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah. Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang. Orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir apa seorang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam which saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
1: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
2: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa. Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So, saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous, senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
1: Macam
2: kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone, kita terus jadi happy. Okay guys. So, benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri. Kita tak suka benda tu. So, saya tak nak benda tu. So, saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band couple. Masa tu internet masih baru. Kita tak pakai smartphone lagi. Tu zaman Nokia 3310 lagi. Jadi ketika itu, kalau internet tu satu benda yang besar lah. Cuma aksesnya kepada semua orang kurang. Untuk pergi online tu kena pergi cyber cafe. Benda yang paling besar saya rasa bila saya masuk couple tu, ingatkan persembahan-persembahan dalam KL lah. Tapi dalam bulan pertama, Aidil dah minta siapkan pasport. Dia kata kita akan pergi Singapura untuk diinterview dan perform untuk MTV Asia. Yang tu betul-betul saya macam, siapa band couple ni? Kalau terus terang sebenarnya main, kalau boleh ingat lagi first year dengan couple tu, tengah main gig pun, crowd dia dah sing along. So kalau korang boleh tengok masa tu, kalau saya perform, saya sendiri tengok macam, siapa band ni? So, semua orang menyanyi tau. Maksudnya zaman tu, saya sendiri akan wonder macam couple ni dari mana? Semua orang dah boleh tahu lagu dia tu semua. Itu first year saya dengan couple lah. Macam rupanya nama dia besar ni dalam industri. Okay, zaman dulu, gig kecil tapi meriah. Macam mana ia tersebar? Ia melalui flyers lah. Masa tu agak amazed lah sebenarnya. Cara maklumat disebarkan masa tu memang pakai kertas, pakai mulut, ajak kawan-kawan kan. Macam pada saya agak impresif lah sebenarnya zaman tu. Gig tetap meriah. Cuma mungkin venue kurang. Zaman macam memang sangat raw lah, sangat kasih pecah lah semua kan. Lepas tu berbanding sekarang, gig masih meriah, cuma cara penyampaian tu sangat senang. Semua orang boleh tengok poster, maklumat semua kat tangan kan. Tapi pada saya, dunia gig ni sebenarnya masih sihat lah. Dan boleh bertahan lah, insyaAllah. Boleh.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still dululu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba, every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari, playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu, tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Music ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar music. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
4: Jadi, dah ready?
5: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
4: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
5: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang steady belakang tabir.
4: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
6: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

Kami Langkah Sukar, perjalanan kita dengan Langkah Sukar ni sebenarnya bukanlah mudah, sebab dulu kita memang mencari-cari identiti, kita mencari apa yang kita nak buat, macam mana kita punya haluan, kita nak bawa band ni ke khalayak ramai. Dan benda ni memang banyak-banyak benda lah nak kena fikir, sebab dulu lagi kita tak cukup kaki tangan, kita tak cukup orang yang membantu macam mana kita ada sekarang ni. Jadi seber sedikit lepas bertahun lepas tu, kita berjaya untuk build more bantuan lah. Kita dapat lebih banyak bantuan daripada orang luar, daripada kawan-kawan kita. Masing-masing willing to help untuk kita menjayakan projek-projek Langkah Sukar ni, atau lagu-lagu yang kita dah lama simpan lah senang cerita. So kita punya aim adalah sebenarnya kita nak keluarkan album dari dulu. Memang ini adalah benda yang paling berat, bukan sebab kita tak nak keluarkan, tapi sebab yalah, kadang kita perlukan orang kata apa, persediaan yang cukup untuk kita keluarkan material-material yang kita puas hati dari side kita dan juga sedap di telinga orang untuk mendengar. Bila melihatnya Langkah Sukar sekarang ni, saya happy lah sebab kita dapat grow fans yang dari dulu sampai sekarang kita tengok masih ada, yang baru datang, yang baru kenal. Terima kasih untuk semua yang masih ada. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk semua yang memberikan kami ruang dan platform untuk teruskan berkarya. Saksikan video

0: Okey, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Macam aku buat Mazdo dulu sampai kita orang daripada dia orang eksperimen sampailah pergi ke Abbey Road kan. Dekat situlah aku mula realize macam okey, Mazdo dah sampai ke Abbey Road recording dekat overseas, dia bunyi Mazdo. Faham tak? So, regardless kalau Mazdo pergi record dekat negara mana pun, dia dah jumpa that sound lah. So, tak semestinya kalau kita pergi mana-mana tu record bunyi dia lain lah. Tu maksudnya jumpa identiti. Kalau macam tu, selalunya band yang betul-betul ada ideologi dengan fahaman dia tersendiri yang dia nak pegang dia punya konsep muzik macam ni, selalunya tu passion dia. Kalau passion dia untuk muzik macam tu, dia tak sepatutnya fikir pasal sales, apa yang boleh pergi lagi kan. Sebab itu adalah passion dia untuk main muzik yang sejenis itu. Kalau dia nak lebih crowd suka dia, dia kena ikut apa yang demand minta lah masa tu. So kalau dia sebagai musician, dia kena explore lah macam kita cakap tadi kan. So dia punya explore ke muzik lain tu sikit sebanyak mengubah identiti sebenar yang dia dah create, dah nak grow kan. Itulah kadang-kadang sebab duit dia sanggup berubah untuk kelangsungan hidup. Kadang-kadang bukan sebab duit, kadang-kadang sebab passion nak main muzik. Benda ni cycle lah. Sebenarnya benda ni dah macam cycle kita dari dulu. Kita pernah ada situation sebiji lah macam ni. So apa yang kita kena buat is walaupun kita kata muzik kita ni better ke ataupun apa, kita kena teruskan buat lah. Maksudnya kalau dia boleh, orang suka dia, kita do better daripada dia lah. Kalau dia muzik dia kita anggap biasa saja, tu atas pendapat kita. Tapi orang yang support tu mungkin ada cara-cara, orang kata apa, culture kan. Bila culture orang kan, Malaysia kan dah macam tu, apa yang disajikan tu mass, mereka lagi suka benda tu. So kita kena secara halusnya, kita kena tetap kependirian dan buat apa saja yang sedap lah untuk telinga dengar. Kalau bukan rezeki kita, itu kita kena terima lah.
1: Saksikan video penuh sekarang

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes.

0: My Sukan Corner. Okay Kalish, daripada nak lose weight awal tadi tu, kemudian involve dengan information yang belum tentu tepat, belum tentu banyak, bila yang awak rasa ya betul-betul nak buat ni, running ni betul-betul serius?
1: Menarik kat tu sebenarnya, sebab bila kita start, saya tak pernah ada plan nak run marathon, ultramarathon, tak ada plan. So bila saya kenal community, which ramai orang yang berkomuniti ni, orang before pandemic lagi sebenarnya, dia dah lari kan. So community baru ada waktu tu, tapi community lama lagi banyak lah. So bila dah start attach dengan community ni, community ni dia ada target tau, dia ada dia tak buat, dia tak berlari kosong-kosong.
0: Kan,
1: so
0: dia ada tujuan dia,
1: dia ada tujuan dia. So bila saya kenal, ada sekarang ni kawan saya, mungkin ada yang kena juga acak jebat ketika tu kan. Saya kenal dia waktu awal lagi 2022 tak silap kan. Ada sekali tu saya tak pernah run marathon, tak pernah kan. Dia PM, "Eh, aku perlukan 6 orang untuk aku dapatkan discount untuk lari ultra marathon." Saya pun macam, tak pernah join marathon. 42 tak pernah berlari, kau suruh aku berlari 52. Tak apalah, kita support lah kan, dia nak discount kan. So kita register, kita support kan. So ketika tu yang betul ni, saya rasa macam betul-betul saya fokus kepada training, betul-betul fokus kepada larian, sebab ketika tu kita orang punya community, saya punya gang ketika tu sangat kecil, dalam 8 orang. Kita train together, kita pergi mana-mana bersama-sama untuk kita realisasikan lah kita punya ultra marathon ni. Kan? So itu saya rasa starting point. Sebab 2023 January saya lari ultra marathon. So itu starting dia. So after ultra marathon tu, orang dah start macam, kau buat salah, kau lari ultra, lepas tu now kau tak lari full marathon lagi. Lepas tu saya pula menjawab, maksudnya saya dah lari, kalau saya lari ultra, saya dah lari 5, 10, HM, FM.
0: Ya, dah lari lebih ya. Kan?
1: Tapi that is a good thing lah, bila saya dah buat ultra, dia bagi confident untuk saya buat semua benda selepas tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka, minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation, okay, tadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
8: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Rakita 1.9. It's a tragedy.

please be kind to me. I'm trying to find what it means to be.

0: Alcha Chirazali, guys. Kan dilahirkan untuk pelakon. Apa yang membuatkan Chir rasa macam, ya aku nak pesu juga.
1: Mungkin tawaran filem selepas-lepas itu.
0: Okay.
1: Dia selalu macam tu. Kehidupan ni kadang-kadang laluan dia, liku-liku dia ni, pelik. Kita tak faham kan susunan dia kan. Mungkin kita time nak give up tu, tiba-tiba ada pula datang macam antara yang awal sekali adalah bercinta lah. Dia belum lagi yang leading. Leading dia adalah Farid Kamil, Nora Danish dan barulah saya. Sorry lah kadang-kadang dia aku. Tengok bila keselesaan tu kan.
0: Dia okay je.
1: Culture. So masa tu filem pula lain pula daripada drama ke filem, totally lain lah. Truck-truck besar masuk, kamera-kamera dia dah lain, kru dia daripada 12, 11, 10 tiba-tiba dia 30, 40, 50, 60. Semua lain, semua experience yang baru.
0: Okay, daripada dengar cerita Chi ni, saya boleh simpulkan Chi mengutip pengalaman sebagai pembelajaran untuk lakonan lah.
1: Betul, maknanya yelah, dengan kita, sebab kita respect seni lakonan tu, kita tak boleh masuk dan terus cakap macam okay lah, kalau aku macam ni cara gua. Ni cara gua, terima lah. Kan, kita tak ada macam tu. Kita kena faham seni tu sebelum kita nak buat apa-apa kan. Kalau kita nak rebel dalam seni tu, kau faham dulu apa kandang yang kau nak rebel ni.
0: Okay, rebel pun rebel yang tahu lah.
1: Tahulah apa benda kan. Kita punya gelanggang ni kan. So kita respect seni lakonan tu sebab dia bukan satu benda yang mudah. Seni tu bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang murahan. Ada orang yang memang seni dia tu mahal sangat, gempak. Macam mana boleh jadi macam tu? Mana boleh orang, wish, asyik dia punya acting. Macam mana dia boleh dapat macam tu? Adakah teknik? Adakah pemahaman skrip? Adakah director dia? Kita nak tahu benda ni. Memang mungkin naluri dia, memang kalau nak tahu satu tu, dia nak macam kaji sampai dia faham seni tu apa, supaya dia boleh, okay, sekarang aku nak berlakon. Inilah lakonan. Faham tak? Ini bukan diri aku. Aku bukan dia ni. And somehow kita boleh menghayati benda tu. Then kita dapat rasa macam, oh, ini rupanya sedikit aku faham pasal acting.
0: Baik. Faham?
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture. Si Razali, guys. Bermula duduk di depan kamera.
1: Habis pada tu, masa internship tu, saya minta untuk apply practical lah masa tu kan. Intern minta di beberapa tempat. Tapi entah macam mana, dia boleh di sini tak dapat. Leo Burnett tak ada. McKean tak ada. Sachi tak ada. Oh, itu pun tak ada. Ini pun tak, semua dah penuh. Semua dah penuh, penuh kan.
0: Oh, Cik minta Leo Burnett.
1: Pernah minta.
0: Oh, Leo Burnett saya pernah punya
1: kan? Ya, yeah, diorang tu memang best. Diorang tu akan menghasilkan iklan-iklan yang mengaitkan feeling dan brand. So, kena kan. Tak tahu macam mana dia macam tiba-tiba ada satu ni, 8TV baru nak buka radio station dekat Media Prima. Diorang nak buat satu channel baru, 8TV, which is urban, half Chinese, half apa, 30% Chinese. Masa tu lah kan, 70% Malay, urban apa semua. Dia setting up. Diorang boleh ambil intern ataupun practical student. Macam, boleh lah.
0: Okay.
1: Macam masuk di situ lah. Lepas tu baru tengok dunia TV pula. First time tengok, apa ni? Masa tu So You Think You Can Dance.
0: Oh, yeah.
1: Program tu. Yeah. Masa tu saya di belakang kamera pegang. Okay, so boleh tak bagi tahu nama anda? Okay, kenapa anda datang sini? Anda rasa anda boleh menang? Apa tarian anda berlatih? Okay, masuk. Behind the scene punya intern producer lah. Okay. Dia banyak kan? Yang depan kamera tu dah power-power lah kan? Memang besar. Yang saringan-saringan awal ni kita lah interview, pilih orang, cari story.
0: Itu perjalanan dia, Cik. Yeah. Bermana bermula daripada memang juga bawah, belakang, tabik.
1: Betul. Baru kita belajar dengan diorang macam apa yang kita nak cari dalam masa nak kurik apa orang cakap, information ni kan. Daripada mana. So, dia lebih kepada belakang kamera dulu. Tak pernah terfikir pun nak pergi depan kan. Tak ada pun pernah macam main-main ke macam, ambil aku, ambil. Tak ada. Sebab aku tahu dunia drum.
0: Okay.
1: Memang kat belakang. Memang relax je kat belakang, relax je kan. So masa sama OEG pun aku memang sangat senyap. Mendiam, relax kat belakang, drama. Memang macam tu.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Aku Naza daripada The Times dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Apa menyesal tak belajar muzik dulu? Macam gitu. Benda satu jiwa muda. I think sepatutnya I pergi belajar muzik rasa. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording. Merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar. Kantor you kena buat balik semua. Backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Naza, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure. Dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sign dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with The Time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan The Time, dia pergi ke OEG. Alhamdulillah, first album The Time. Lepas tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is our my punya label lah masa tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in the 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of band come up with datang dengan bahasa lagu album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I have been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif satu. Yeah, it's good. Tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop.
2: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindak

0: Mira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news. Terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kasih ni. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedanglah kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka dan Rakita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
7: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
8: Jaga hati, jaga kata.
7: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
9: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

essaye.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes. Let's play.

0: Nova yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
2: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Jadi, dah ready?
2: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
1: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
2: Sayalah, band night stage, kru kita yang stay di belakang tabir.
1: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulai.
1: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.

0: cause I don't give up. Jangkau cewek dia macam aku rapper, huh? Shorty ada goals, even hati keeper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend that cash untuk lakukan for back. Untuk sumber lagi.

0: sepatutnya dah tak boleh move on dengan ex you. Stay dulu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritm social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Hari ini Dira kita pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: lagu Melayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

aku nak selak. Hati aku campes, kau just nak tembak. Jangan right, kalau last-last kau juga nak left. Jangan cari aku kalau kau still ingat ex.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, music takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes. Let's play.

0: petang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

Tak aku ingat, wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now I could

reunión.

0: Dira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke Klinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Malaysia. Si Razali guys. Si bermula dengan ni dulu OAG dulu.
1: Kalau ikutkan je lah dengan OAG dulu lah. Dalam dunia apa cakap persembahan ni kan. Dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 15, 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
0: Muzik.
1: Masa tu memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Itu impian dan cita-cita yang awal.
0: Awal, okay. And then kecapi semua.
1: Boleh dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Macam main konsert penuh yang memang orang kan.
0: Okay. Music, bagaimana Ci macam Ci boleh aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon jadi pengacara.
1: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salurkan inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
0: Okay.
1: Sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main music cukup lama dah. Awak dah seperti kita janji dulu. Sebab saya habis SPM 1994.
0: Okay.
1: Kita expose sikit lah umur kan. Anyway, lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main music. Nasib baik abang pun dah main yang Black Rose. So benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah. Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun, dia Chinese masuk Muslim. Chinese Muslim. So dia lagilah jauh anak-anak dia, tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba music kan. And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi, daripada umur 9 tahun. Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan, ada buku semua kan, ingat lagi kan. So tu dream dia lah. So bila cakap nak main music tu, dia macam senang nak bagi, tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang, kalau pun 5 tahun anda dalam bidang music, 94 sampai 99, sebelum masuk 2000 tu lah, sebelum zaman millennium tu, dia tarikkan saya daripada OAG dan kita beralih ke dunia akademik. Banyak juga saya explore masa tu, masuk Lingkok Wing. Last-last kali barulah, setelah perjalanan tu naik turun-naik turun, last kali tu baru jumpa di IACT. Institute Advertising Creative, Communications Training. Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Buka cerita. Here bersama dengan Dr. Azwin. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu punya generasi kan, kenapa zaman sekarang lagi kerap ada mental health issue ni?
1: Salah satu penyumbang utamanya adalah social media lah. Di mana kita terlalu banyak terdedah dengan pelbagai perkara dan juga kelajuan teknologi semasa ni kan. Kalau macam zaman dulu, kita dapat tengok macam mak ayah kita atau nenek kita, mereka dibesarkan dalam suasana yang lebih tradisional, lebih strict, lebih kita kata kau ni tak boleh beremosi macam ni kan. Kita kena kuat kan menghadapi apa je cabaran yang kita ada ni kan. Macam tu. Tapi dulu tak ada pun phone apa semua kan.
0: Betul, tak ada pun
1: social media. Macam social media lah penyumbang utama kepada kita kata pembentukan mental health isu dekat di kalangan zaman sekarang ni kan.
0: Faham. Okay. Nak tahu jugalah, mungkin ramai orang macam tak dapat nak different kan. Apa bezanya dengan anxiety dan juga depression?
1: Anxiety dan juga depression Okay, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang kita gunakan bagi menggambarkan seseorang itu mengalami kerisauan ataupun kegelisahan kepada sesuatu perkara yang berlaku. Sebenarnya anxiety ni kita semua ada.
0: Semua ada?
1: Normal. Semua normal pula. Normal je berlaku pada semua orang. Contohlah macam kita tengah tunggu result exam kan.
0: Kita akan rasa macam
1: shaking sikit, jantung berdebar-debar. Itu perasaan yang normal dan kita perlukan perasaan tu sebenarnya.
0: Kena ada juga.
1: Anxiety ni, dia tak boleh terlalu berlebihan. Apabila jadi terlalu berlebihan, tu yang datangnya anxiety disorder.
0: Faham.
1: Antara contoh anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, social phobia, social anxiety. Banyak sebenarnya penyakit-penyakit di bawah gangguan anxiety.
0: Memang banyak.
1: Dan setiap diagnosis tu pula, ada dia punya kriteria-kriteria dia macam mana nak diagnose. Kita tak boleh diagnose sesuka hati je. Kita kena tanya dia kan, macam-macam. Kalau yang kedua tadi apa? Depression kan?
0: Depression
1: ni lebih kepada depression adalah penyakit. Depression dan kesedihan biasa ni berbeza lah. Depression adalah penyakit dan perlu dirawat. Depression adalah kesedihan yang berpanjangan. Kita bagi cut off point dia 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu dia mengalami kesedihan hampir hari-hari. For the majority of time dia, dia mengalami kesedihan sampai tahap dia dah tak minat dah nak buat aktiviti apa yang dia suka. Tidur dia terganggu. Tidur pun 3-4 jam je sehari. Makan dia terganggu. Lepas tu kerja dia semua terganggu. Rutin harian dia memang semua tak boleh nak buat. Sampai tahap hubungan dia dengan orang lain pun terjejas.
0: Dijauhkan diri semua menyendiri.
1: Ya, betul. Kenapa depression ni kita kena rawat? Sebab kalau tak dirawat, seseorang itu boleh rasa diri dia tak berguna. Tak ada harapan dah nak hidup. Dan paling teruk sekali, complication dia pemikiran tentang bunuh diri lah. Itu yang kita tak nak sampai tahap macam tu.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigi.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah sukar darah kita.
3: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
8: Jaga hati, jaga kata.
9: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
8: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
10: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
11: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
10: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri.

0: culture. Ini dia Ku Syafiq.
1: Aku rasa orang kita tak biasa dengan budaya berbahas. Oh, macam tu lah.
0: Berbahas eh.
1: Mengkritik macam tu. Untuk kau nampak satu perbahasan yang betul-betul sehat kan. Usaha kau nampak. Terutama untuk muzik.
0: Okay.
1: Muzik bagi orang benda tu ini entertainment je. Ini hiburan je kan. Okay. Apa nak bincang panjang-panjang sangat. So kebanyakan artikel yang aku tulis dia biasanya tak ada sambutan dari segi balasan tu lah. Kecuali ada beberapa lah yang orang balas dekat Twitter semua. Itu pun banyak juga yang lari daripada apa yang aku nak sebut. Apa yang aku nak cakap dalam tu kan. Attitude aku lepas tu tulis apa yang aku nak tulis. Dan biar orang nak fikir apa pun. Yang penting aku tahu aku tulis tu dengan niat yang baik. Dengan cara yang betul.
0: Faham? Walaupun kau tahu tulisan kau ni akan memberi kesan buruk pada sesuatu benda yang kau sedang bercakap. Kau tak kisah pasal benda tu? Adakah kau rasa macam janji aku cakap lepas. Pernah jadi lah.
1: Dia bukanlah maksudnya aku memang tahu aku buat dengan niat nak bagi kesan buruk pada orang tu. Benda yang nak dicakap tu lebih penting berbanding mungkin imej orang tu ke apa. Aku akan cakap jugalah. Aku tak rasa apa-apa yang aku tulis selama ni boleh menjatuhkan imej orang secara peribadi. Aku tak buat benda tu lah. Imej sebuah gerakan, sebuah idea ke apa untuk jatuh, itu ada. Sebab aku rasa idea tu salah, gerakan tu salah. Itu memang patut kita kritik lah. Kalau nak balas kritikan tu, balas lah. Okey lah. Pribadi, aku tak rasa aku ada sentuh lagi. Selama aku menulisnya. Saksikan video.

bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Come After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.